0: Hai, saya Indi Rahmawati. Masih bengong dan terheran-heran serta syok dengar ada radio baru, katanya radio bola. Hah? Radio bola? Hari gini bikin radio. Yang lain pada tutup, ini bikin radio. Waduh. Kita lihat aja deh, bisa kuat berapa tahun. Mudah-mudahan aja langgeng. Oke.
1: The chimes are the times and the music for your soul. Your kind of radio.
2: Radio Bola. Co-ID.
1: Right here, my one and only station.

0: Radio Bola Go ID.
1: Yo, gue Bim Bim Slang. Klik dan denger terus www.radiobola.co.id. www.radiobola.co.id.

Halo, gue Rico Ceper. Dengar ada radio bola. Waduh, model apa lagi nih? Jarang-jarang nih, seumur hidup hampir 30 tahun gue di radio, baru dengar ada radio khusus bola. Yang lain banyak yang kolaps. Beradi-beradinya, segmented banget radio bola. Kita lihat aja napasnya. Selama 2x45 menit kemudian tutup, atau bisa umurnya panjang? Pengen tahu.

Hai, saya Indi Rahmawati. Masih bengong dan terheran-heran serta shock dengar ada radio baru, katanya radio bola. Hah? Radio bola? Hari gini bikin radio. Yang lain pada tutup, ini bikin radio. Waduh. Kita lihat aja deh, bisa kuat berapa tahun. Mudah-mudahan aja langgeng. Oke.

0: It's always a better choice. Your songs on your radio. My one and only station.
1: Radio Bola. Radio Bola. Call ID.
2: Johan Cruyff pernah membuat keputusan yang melawan akal sehat di Barcelona. Saat dunia sibuk mencari pemain yang tinggi besar dan kuat lari, dia justru memberi perintah yang aneh ke Akademi La Masia. Dia bilang, berhenti mengukur tinggi badan pemain, dan mulailah ukur seberapa cepat otak mereka bekerja. Dari aturan itulah lahir generasi emas yang kita kenal. Xavi Hernandez, Andres Iniesta, dan Lionel Messi. Secara fisik, mereka ini sebenarnya kalah telak. Mereka kecil, kurus, dan terlihat rapuh jika dibandingkan dengan atlet Eropa lainnya. Tapi Cruyff mengajarkan mereka satu filosofi sederhana, bahwa bola tidak pernah merasa capek. Jadi biarkan bola yang berlari, bukan kakimu. Hasilnya, kita semua jadi saksi sejarah. Anak-anak kecil ini berhasil mempermainkan raksasa-raksasa Eropa. Mereka mengurung lawan dengan operan 1-2 sentuhan tanpa henti, sampai musuhnya frustrasi karena cuma bisa mengejar bayangan. Puncaknya tahun 2010, tiga pemain terbaik dunia berdiri di panggung yang sama, dan semuanya berasal dari sekolah yang sama. Ini adalah bukti nyata warisan Johan Cruyff, bahwa di sepak bola, otot mungkin bisa memenangkan duel fisik, tapi kecerdasanlah yang memenangkan piala.
3: Sumber akun Instagram Bola Kok Gitu?
0: It's always a better choice. Your songs on your radio. My one and only station. Radio.

0: Halo, gue Rico Ceper. Dengar ada radio bola. Waduh, model apa lagi nih? Jarang-jarang nih, seumur hidup hampir 30 tahun gue di radio, baru dengar ada radio khusus bola. Yang lain banyak yang kolaps. Beradi-beradinya, segmented banget radio bola. Kita lihat aja napasnya. Selama 2x45 menit kemudian tutup, atau bisa umurnya panjang? Pengen tahu.
1: Hai, saya Indi Rahmawati. Masih bengong dan terheran-heran serta syok dengar ada radio baru, katanya radio bola. Hah? Radio bola? Hari gini bikin radio. Yang lain pada tutup, ini bikin radio. Waduh. Kita lihat aja deh, bisa kuat berapa tahun. Mudah-mudahan aja langgeng. Oke. It's always a better choice. Your songs on your radio.
2: My one and only station. Radio Bola. Radio Bola. Call ID. Kata-kata inspiratif dari legenda sepak bola. Bravo Radio Bola Call ID. Gila bola mania. Hasil adalah segalanya. Pada akhirnya, sepak bola dinilai dari skor akhir, bukan dari cara sebuah tim mencapai hasil tersebut. Jose Mourinho, pelatih dari Portugal. Adios, Radio Bola, Co-ID.
3: It's always a better choice. Your songs on your radio. My one and only station.
2: Radio Bola.
3: The chimes of the times and the music for your soul. Your kind of radio.
2: Radio Bola. Call ID.
3: Right here, my one and only station.

0: Radio Bola Co-ID.
1: Yo, gue Bim Slang. Klik dan denger terus www.radiobola.co.id. www.radiobola.co.id.
2: Halo, gue Rico Ceper. Dengar ada Radio Bola. Waduh, model apa lagi nih? Jarang-jarang nih, seumur hidup hampir 30 tahun gue di radio, baru denger ada radio khusus bola. Yang lain banyak yang kolaps. Beradi-beradinya, segmented banget Radio Bola. Kita lihat aja napasnya. Selama 2x4-5 menit kemudian tutup, atau bisa umurnya panjang? Pengen tahu.

0: Hai, saya Indi Rahmawati. Masih bengong dan terheran-heran serta syok dengar ada radio baru, katanya radio bola. Hah? Radio bola? Hari gini bikin radio, yang lain pada tutup, ini bikin radio. Waduh, kita lihat aja deh, bisa kuat berapa tahun. Mudah-mudahan aja langgeng. Oke.
1: The chimes are the times, and the music for your soul, your kind of radio.
2: Radio Bola, call ID.
1: Right here, my one and only station.
3: Bravo Radio Bola Ko ID. Gila Bola Mania. Apa kabar? Semoga sehat-sehat dan asik-asik aja. Dengarkan lagu-lagu di Radio Bola Ko ID yang dipilih oleh musik director kami Uut asal Goblek. Dan dapatkan kabar sepak bola nasional. Selamat berakhir pekan. Adios Radio Bola Ko ID.

0: more songs on your radio. My one and only station.
1: Radio Bola. Radio Bola. Co-ID.
2: Johan Cruyff pernah membuat keputusan yang melawan akal sehat di Barcelona. Saat dunia sibuk mencari pemain yang tinggi besar dan kuat lari, dia justru memberi perintah yang aneh ke Akademi La Masia. Dia bilang, berhenti mengukur tinggi badan pemain, dan mulailah ukur seberapa cepat otak mereka bekerja. Dari aturan itulah lahir generasi emas yang kita kenal. Xavi Hernandez, Andres Iniesta, dan Lionel Messi. Secara fisik, mereka ini sebenarnya kalah telak. Mereka kecil, kurus, dan terlihat rapuh jika dibandingkan dengan atlet Eropa lainnya. Tapi Cruyff mengajarkan mereka satu filosofi sederhana, bahwa bola tidak pernah merasa capek. Jadi biarkan bola yang berlari, bukan kakimu. Hasilnya, kita semua jadi saksi sejarah. Anak-anak kecil ini berhasil mempermainkan raksasa-raksasa Eropa. Mereka mengurung lawan dengan operan 1-2 sentuhan tanpa henti, sampai musuhnya frustrasi karena cuma bisa mengejar bayangan. Puncaknya tahun 2010, 3 pemain terbaik dunia berdiri di panggung yang sama, dan semuanya berasal dari sekolah yang sama. Ini adalah bukti nyata warisan Johan Cruyff, bahwa di sepak bola, otot mungkin bisa memenangkan duel fisik, tapi kecerdasanlah yang memenangkan piala.
3: Sumber akun Instagram Bola Kok Gitu?
0: It's always a better choice. Your songs on your radio. My one and only station.
1: Radio.

0: It's always a better choice. Your songs on your radio. My one and only station.
1: Radio Bola.
2: Radio Bola.
1: Call ID.
3: Kata-kata inspiratif dari legenda sepak bola. Bravo Radio Bola Co-ID. Gila bola mania. Buat saya, sepak bola adalah permainan kesalahan. Tim yang melakukan kesalahan lebih sedikit, lebih fokus, dan mengambil keuntungan dari kesalahan lawan akan menjadi pemenang. Ruud Gullit, legenda sepak bola Belanda. Adios, Radio Bola, Co-ID.
0: It's always a better choice. Your songs on your radio. My one and only station.
1: Radio Bola,
2: Radio Bola,
1: Co-ID.

0: Radio Bola KOID.
1: Yo, gue Bim Slang. Klik dan denger terus www.radiobola.co.id. Triple double. www.radiobola.co.id.

Halo, gue Rico Ceper. Dengar ada radio bola. Waduh, model apa lagi nih? Jarang-jarang nih, seumur hidup hampir 30 tahun gue di radio, baru dengar ada radio khusus bola. Yang lain banyak yang kolaps. Beradi-beradinya, segmented banget radio bola. Kita lihat aja napasnya. Selama 2x45 menit kemudian tutup, atau bisa umurnya panjang? Pengen tahu.

Hai, saya Indi Rahmawati. Masih bengong dan terheran-heran serta syok dengar ada radio baru, katanya radio bola. Hah? Radio bola? Hari gini bikin radio, yang lain pada tutup, ini bikin radio. Waduh, kita lihat aja deh bisa kuat berapa tahun. Mudah-mudahan aja langgeng. Oke.

0: Radio Bola Go ID.
1: Yo, gue Bim Slang. Klik dan denger terus www.radiobola.co.id. www.radiobola.co.id.

Halo, gue Rico Ceper. Dengar ada radio bola. Waduh, model apa lagi nih? Jarang-jarang nih, seumur hidup hampir 30 tahun gue di radio, baru denger ada radio khusus bola. Yang lain banyak yang kolaps. Beradi-beradinya, segmented banget radio bola. Kita lihat aja napasnya. Selama 2x45 menit kemudian tutup, atau bisa umurnya panjang? Pengen tahu.

Hai, saya Indi Rahmawati. Masih bengong dan terheran-heran serta syok dengar ada radio baru, katanya radio bola. Hah? Radio bola? Hari gini bikin radio? Yang lain pada tutup, ini bikin radio. Waduh. Kita lihat aja deh, bisa kuat berapa tahun. Mudah-mudahan aja langgeng. Oke.

0: Your songs on your radio. My one and only station.
1: Radio Bola. Radio Bola. Call ID.
2: Johan Cruyff pernah membuat keputusan yang melawan akal sehat di Barcelona. Saat dunia sibuk mencari pemain yang tinggi besar dan kuat lari, dia justru memberi perintah yang aneh ke Akademi La Masia. Dia bilang, berhenti mengukur tinggi badan pemain, dan mulailah ukur seberapa cepat otak mereka bekerja. Dari aturan itulah lahir generasi emas yang kita kenal. Xavi Hernandez, Andres Iniesta, dan Lionel Messi. Secara fisik, mereka ini sebenarnya kalah telak. Mereka kecil, kurus, dan terlihat rapuh jika dibandingkan dengan atlet Eropa lainnya. Tapi Cruyff mengajarkan mereka satu filosofi sederhana, bahwa bola tidak pernah merasa capek. Jadi biarkan bola yang berlari, bukan kakimu. Hasilnya, kita semua jadi saksi sejarah. Anak-anak kecil ini berhasil mempermainkan raksasa-raksasa Eropa. Mereka mengurung lawan dengan operan 1-2 sentuhan tanpa henti, sampai musuhnya frustrasi karena cuma bisa mengejar bayangan. Puncaknya tahun 2010, tiga pemain terbaik dunia berdiri di panggung yang sama, dan semuanya berasal dari sekolah yang sama. Ini adalah bukti nyata warisan Johan Cruyff, bahwa di sepak bola, otot mungkin bisa memenangkan duel fisik, tapi kecerdasanlah yang memenangkan piala.
3: Sumber akun Instagram Bola Kok Gitu?
0: It's always a better choice. Your songs on your radio. My one and only station.
1: Radio Bola. Radio Bola. Call ID.

Radio Bolako ID. Gila Musik Mania. Anda masih di program musik kami, grup band legendaris dunia. Lagu-lagu yang tersusun pasti tak asing lagi bagi Gila Musik Mania, dan tentunya Gila Musik Mania pasti tahu grup band mana yang kali ini diputar. Dan bagi Gila Musik Mania yang mempunyai fans grup band legendaris dunia, serta ingin diputar di Radio Bolako ID, bisa mengirimkan melalui nomor WhatsApp kami di 0815-0104-2024. Matt dengerin ya. Adios.

0: Bolako. Radio Bolako ID. Gila Musik Mania. Anda masih di program musik kami, grup brand legendaris dunia. Lagu-lagu yang tersusun pasti tak asing lagi bagi Gila Musik Mania, dan tentunya Gila Musik Mania pasti tahu grup band mana yang kali ini diputar. Dan bagi Gila Musik Mania yang mempunyai fans grup band legendaris dunia, serta ingin diputar di Radio Bolako ID, bisa mengirimkan melalui nomor WhatsApp kami di 0815-0104-2024. Met dengerin ya. Adios.
1: Radio Bolako ID.
2: Yo, gue Bim Bim Slang. Klik dan denger terus www.radiobola.co.id. www.radiobola.co.id.

0: Halo, gue Rico Ceper. Dengar ada radio bola. Waduh, model apa lagi nih? Jarang-jarang nih, seumur hidup hampir 30 tahun gue di radio, baru denger ada radio khusus bola. Yang lain banyak yang kolaps. Beradi-beradinya, segmented banget radio bola. Kita lihat aja napasnya. Selama 2x45 menit kemudian tutup, atau bisa umurnya panjang? Pengen tahu.
1: Bravo. Radio Bolako ID. Gila Musik Mania. Anda masih di program musik kami, grup brand legendaris dunia. Lagu-lagu yang tersusun pasti tak asing lagi bagi Gila Musik Mania, dan tentunya Gila Musik Mania pasti tahu grup band mana yang kali ini diputar. Dan bagi Gila Musik Mania yang mempunyai fans grup band legendaris dunia, serta ingin diputar di Radio Bolako ID, bisa mengirimkan melalui nomor WhatsApp kami di 0815-0104-2024. Matt dengerin ya. Adios.

Hai, saya Indi Rahmawati. Masih bengong dan terheran-heran serta syok dengar ada radio baru, katanya radio bola. Hah? Radio bola? Hari gini bikin radio. Yang lain pada tutup, ini bikin radio. Waduh. Kita lihat aja deh, bisa kuat berapa tahun. Mudah-mudahan aja langgeng. Oke. It's always a better choice. Your songs on

0: Karena ada hubungan KOAHD.
1: Yo, gue Bim Bim Slang. Klik dan denger terus www.radiobola.co.id. www.radiobola.co.id.

Halo, gue Rico Ceper. Dengar ada radio bola. Waduh, model apa lagi nih? Jarang-jarang nih, seumur hidup hampir 30 tahun gue di radio, baru dengar ada radio khusus bola. Yang lain banyak yang kolaps. Berani-beraninya, segmented banget radio bola. Kita lihat aja napasnya. Selama 2x45 menit kemudian tutup, atau bisa umurnya panjang? Pengen tahu.

Hai, saya Indira Mawati. Masih bengong dan terheran-heran serta syok dengar ada radio baru, katanya radio bola. Hah? Radio bola? Hari gini bikin radio, yang lain pada tutup, ini bikin radio. Waduh, kita lihat aja deh bisa kuat berapa tahun. Mudah-mudahan aja langgeng. Oke.

0: The chimes are the times, and the music for your soul. Your kind of radio.
1: Radio Bola. Call ID.
0: Right here, my one and only station.
2: Bravo, Radio Bola, Ko ID. Gila Bola Mania. Apa kabar? Semoga sehat-sehat dan asik-asik aja. Dengarkan lagu-lagu di Radio Bola Ko ID yang dipilih oleh musik director kami, Uut asal Goblek. Dan dapatkan kabar sepak bola nasional. Selamat berakhir pekan. Adios, Radio Bola Ko ID.

0: It's always a better choice. Your songs on your radio. My one and only station.
1: Radio Bola. Radio Bola. Call ID.
2: Johan Cruyff pernah membuat keputusan yang melawan akal sehat di Barcelona. Saat dunia sibuk mencari pemain yang tinggi besar dan kuat lari, dia justru memberi perintah yang aneh ke Akademi La Masia. Dia bilang, berhenti mengukur tinggi badan pemain, dan mulailah ukur seberapa cepat otak mereka bekerja. Dari aturan itulah lahir generasi emas yang kita kenal. Xavi Hernandez, Andres Iniesta, dan Lionel Messi. Secara fisik, mereka ini sebenarnya kalah telak. Mereka kecil, kurus, dan terlihat rapuh jika dibandingkan dengan atlet Eropa lainnya. Tapi Cruyff mengajarkan mereka satu filosofi sederhana, bahwa bola tidak pernah merasa capek. Jadi biarkan bola yang berlari, bukan kakimu. Hasilnya, kita semua jadi saksi sejarah. Anak-anak kecil ini berhasil mempermainkan raksasa-raksasa Eropa. Mereka mengurung lawan dengan operan 1-2 sentuhan tanpa henti, sampai musuhnya frustrasi karena cuma bisa mengejar bayangan. Puncaknya tahun 2010, tiga pemain terbaik dunia berdiri di panggung yang sama, dan semuanya berasal dari sekolah yang sama. Ini adalah bukti nyata warisan Johan Cruyff, bahwa di sepak bola, otot mungkin bisa memenangkan duel fisik, tapi kecerdasanlah yang memenangkan piala.
3: Sumber akun Instagram Bola Kok Gitu?
0: It's always a better choice. Your songs on your radio. My one and only station.
1: Radio Bola. Radio Bola. Call ID.

Halo, gue Rico Ceper. Dengar ada radio bola. Waduh, model apa lagi nih? Jarang-jarang nih, seumur hidup hampir 30 tahun gue di radio, baru denger ada radio khusus bola. Yang lain banyak yang kolaps. Berani-beraninya, segmented banget radio bola. Kita lihat aja napasnya. Selama 2x45 menit kemudian tutup, atau bisa umurnya panjang? Pengen tahu.

Hai, saya Indi Rahmawati. Masih bengong dan terheran-heran serta syok dengar ada radio baru, katanya radio bola. Hah? Radio bola? Hari gini bikin radio. Yang lain pada tutup, ini bikin radio. Waduh. Kita lihat aja deh, bisa kuat berapa tahun. Mudah-mudahan aja langgeng. Oke.

0: Radio Bola Co-ID.
1: Yo, gue Bim Slang. Klik dan denger terus www.radiobola.co.id. www.radiobola.co.id.

Halo, gue Rico Ceper. Dengar ada radio bola. Waduh, model apa lagi nih? Jarang-jarang nih, seumur hidup hampir 30 tahun gue di radio, baru denger ada radio khusus bola. Yang lain banyak yang kolaps. Beradi-beradinya, segmented banget radio bola. Kita lihat aja napasnya. Selama 2x45 menit kemudian tutup, atau bisa umurnya panjang? Pengen tahu.

Hai, saya Indi Rahmawati. Masih bengong dan terheran-heran serta shock dengar ada radio baru, katanya radio bola. Hah? Radio bola? Hari gini bikin radio? Yang lain pada tutup, ini bikin radio. Waduh. Kita lihat aja deh, bisa kuat berapa tahun. Mudah-mudahan aja langgeng. Oke.

0: it's always a better choice. Your songs on your radio. My one and only station.
1: Radio Bola. Radio Bola. Call ID.
2: Johan Cruyff pernah membuat keputusan yang melawan akal sehat di Barcelona. Saat dunia sibuk mencari pemain yang tinggi besar dan kuat lari, dia justru memberi perintah yang aneh ke Akademi La Masia. Dia bilang, berhenti mengukur tinggi badan pemain, dan mulailah ukur seberapa cepat otak mereka bekerja. Dari aturan itulah lahir generasi emas yang kita kenal. Xavi Hernandez, Andres Iniesta, dan Lionel Messi. Secara fisik, mereka ini sebenarnya kalah telak. Mereka kecil, kurus, dan terlihat rapuh jika dibandingkan dengan atlet Eropa lainnya. Tapi Cruyff mengajarkan mereka satu filosofi sederhana, bahwa bola tidak pernah merasa capek. Jadi biarkan bola yang berlari, bukan kakimu. Hasilnya, kita semua jadi saksi sejarah. Anak-anak kecil ini berhasil mempermainkan raksasa-raksasa Eropa. Mereka mengurung lawan dengan operan 1-2 sentuhan tanpa henti, sampai musuhnya frustrasi karena cuma bisa mengejar bayangan. Puncaknya tahun 2010, 3 pemain terbaik dunia berdiri di panggung yang sama, dan semuanya berasal dari sekolah yang sama. Ini adalah bukti nyata warisan Johan Cruyff, bahwa di sepak bola, otot mungkin bisa memenangkan duel fisik, tapi kecerdasanlah yang memenangkan piala.
3: Sumber akun Instagram Bola Kok Gitu?
0: It's always a better choice. Your songs on your radio. My one and only station.
1: Radio.

Halo, gue Rico Ceper. Dengar ada radio bola. Waduh, model apa lagi nih? Jarang-jarang nih, seumur hidup hampir 30 tahun gue di radio, baru dengar ada radio khusus bola. Yang lain banyak yang kolaps. Beradi-beradinya, segmented banget radio bola. Kita lihat aja napasnya. Selama 2x45 menit kemudian tutup, atau bisa umurnya panjang? Pengen tahu.

Hai, saya Indi Rahmawati. Masih bengong dan terheran-heran serta syok dengar ada radio baru, katanya radio bola. Hah? Radio bola? Hari gini bikin radio? Yang lain pada tutup, ini bikin radio. Waduh. Kita lihat aja deh, bisa kuat berapa tahun. Mudah-mudahan aja langgeng. Oke.

0: It's always a better choice. Your songs on your radio. My one and only station.
1: Radio Bola. Radio Bola. Call ID.
2: Kata-kata inspiratif dari legenda sepak bola. Bravo Radio Bola Co ID. Gila bola mania. Hasil adalah segalanya. Pada akhirnya sepak bola dinilai dari skor akhir, bukan dari cara sebuah tim mencapai hasil tersebut. Jose Mourinho, pelatih dari Portugal. Adios, Radio Bola, Co ID.
0: It's always a better choice. Your songs on your radio. My one and only station.
1: Radio Bola, Co ID.

0: Radio Bola Go ID.
1: Yo, gue Bim Slang. Klik dan denger terus www.radiobola.co.id. www.radiobola.co.id.

Halo, gue Rico Ceper. Dengar ada radio bola. Waduh, model apa lagi nih? Jarang-jarang nih, seumur hidup hampir 30 tahun gue di radio, baru dengar ada radio khusus bola. Yang lain banyak yang kolaps. Beradi-beradinya, segmented banget radio bola. Kita lihat aja napasnya. Selama 2x45 menit kemudian tutup, atau bisa umurnya panjang? Pengen tahu.

Hai, saya Indi Rahmawati. Masih bengong dan terheran-heran serta syok dengar ada radio baru, katanya radio bola. Hah? Radio bola? Hari gini bikin radio. Yang lain pada tutup, ini bikin radio. Waduh. Kita lihat aja deh, bisa kuat berapa tahun. Mudah-mudahan aja langgeng. Oke.

0: the chimes of the times, and the music for your soul, your kind of radio.
1: Radio Bola, call ID.
0: Right here, my one and only station.
2: Bravo, Radio Bola, call ID. Gila Bola Mania? Apa kabar? Semoga sehat-sehat dan asik-asik aja. Dengarkan lagu-lagu di Radio Bola Ku ID yang dipilih oleh musik director kami, Uut asal Goblek. Dan dapatkan kabar sepak bola nasional. Selamat berakhir pekan. Adios, Radio Bola Ku ID.

0: It's always a better choice. Your songs on your radio. My one and only station.
1: Radio Bola. Radio Bola. Call ID.
2: Johan Cruyff pernah membuat keputusan yang melawan akal sehat di Barcelona. Saat dunia sibuk mencari pemain yang tinggi besar dan kuat lari, dia justru memberi perintah yang aneh ke Akademi La Masia. Dia bilang, berhenti mengukur tinggi badan pemain, dan mulailah ukur seberapa cepat otak mereka bekerja. Dari aturan itulah lahir generasi emas yang kita kenal. Xavi Hernandez, Andres Iniesta, dan Lionel Messi. Secara fisik, mereka ini sebenarnya kalah telak. Mereka kecil, kurus, dan terlihat rapuh jika dibandingkan dengan atlet Eropa lainnya. Tapi Cruyff mengajarkan mereka satu filosofi sederhana, bahwa bola tidak pernah merasa capek. Jadi biarkan bola yang berlari, bukan kakimu. Hasilnya, kita semua jadi saksi sejarah. Anak-anak kecil ini berhasil mempermainkan raksasa-raksasa Eropa. Mereka mengurung lawan dengan operan 1-2 sentuhan tanpa henti, sampai musuhnya frustrasi karena cuma bisa mengejar bayangan. Puncaknya tahun 2010, tiga pemain terbaik dunia berdiri di panggung yang sama, dan semuanya berasal dari sekolah yang sama. Ini adalah bukti nyata warisan Johan Cruyff, bahwa di sepak bola, otot mungkin bisa memenangkan duel fisik, tapi kecerdasanlah yang memenangkan piala.
3: Sumber akun Instagram Bola Kok Gitu?
0: It's always a better choice. Your songs on your radio. My one and only station. Radio.

0: Radio Bola.
1: Radio Bola.
0: Co-ID.
1: Co-ID.
2: And for the first time,
0: www.radiobola.co.id.
3: Your songs on your radio. My one and only station.
0: Radio Bola. Radio Bola. Co-ID.
4: Kata-kata inspiratif dari legenda sepak bola. Bravo Radio Bola Co-ID. Gila bola mania. Buat saya, sepak bola adalah permainan kesalahan. Tim yang melakukan kesalahan lebih sedikit, lebih fokus, dan mengambil keuntungan dari kesalahan lawan akan menjadi pemenang. Ruud Gullit, legenda sepak bola Belanda. Adios, Radio Bola, Co-ID.
3: It's always a better choice. Your songs on your radio. My one and only station.
0: Radio Bola, Co-ID.

0: Radio Bola Kowaili.
1: Yo, gue Bim Bim Slang. Klik dan denger terus www.radiobola.co.id. Triple double. www.radiobola.co.id.

Halo, gue Rico Ceper. Dengar ada radio bola. Waduh, model apa lagi nih? Jarang-jarang nih, seumur hidup hampir 30 tahun gue di radio, baru dengar ada radio khusus bola. Yang lain banyak yang kolaps. Beradi-beradinya, segmented banget radio bola. Kita lihat aja napasnya. Selama 2x45 menit kemudian tutup, atau bisa umurnya panjang. Pengen tahu.

Hai, saya Indi Rahmawati. Masih bengong dan terheran-heran serta syok dengar ada radio baru, katanya radio bola. Hah? Radio bola? Hari gini bikin radio? Yang lain pada tutup, ini bikin radio. Waduh. Kita lihat aja deh, bisa kuat berapa tahun. Mudah-mudahan aja langgeng. Oke.

0: pernah dihubungi dengan Kowaili.
1: Yo, gue Bim Slang. Klik dan denger terus www.radiobola.co.id, www.radiobola.co.id.

Halo, gue Rico Ceper. Dengar ada radio bola. Waduh, model apa lagi nih? Jarang-jarang nih, seumur hidup hampir 30 tahun gue di radio, baru dengar ada radio khusus bola. Yang lain banyak yang kolaps. Beradi-beradinya, segmented banget radio bola. Kita lihat aja napasnya. Selama 2x45 menit kemudian tutup, atau bisa umurnya panjang? Pengen tahu.

Hai, saya Indi Rahmawati. Masih bengong dan terheran-heran serta syok dengar ada radio baru, katanya radio bola. Hah? Radio bola? Hari gini bikin radio? Yang lain pada tutup, ini bikin radio. Waduh. Kita lihat aja deh, bisa kuat berapa tahun. Mudah-mudahan aja langgeng. Oke.

0: always a better choice. Your songs on your radio. My one and only station.
1: Radio Bola. Radio Bola. Co-ID.
2: Johan Cruyff pernah membuat keputusan yang melawan akal sehat di Barcelona. Saat dunia sibuk mencari pemain yang tinggi besar dan kuat lari, dia justru memberi perintah yang aneh ke Akademi La Masia. Dia bilang, berhenti mengukur tinggi badan pemain, dan mulailah ukur seberapa cepat otak mereka bekerja. Dari aturan itulah lahir generasi emas yang kita kenal. Xavi Hernandez, Andres Iniesta, dan Lionel Messi. Secara fisik, mereka ini sebenarnya kalah telak. Mereka kecil, kurus, dan terlihat rapuh jika dibandingkan dengan atlet Eropa lainnya. Tapi Cruyff mengajarkan mereka satu filosofi sederhana, bahwa bola tidak pernah merasa capek. Jadi biarkan bola yang berlari, bukan kakimu. Hasilnya, kita semua jadi saksi sejarah. Anak-anak kecil ini berhasil mempermainkan raksasa-raksasa Eropa. Mereka mengurung lawan dengan operan 1-2 sentuhan tanpa henti, sampai musuhnya frustrasi karena cuma bisa mengejar bayangan. Puncaknya tahun 2010, tiga pemain terbaik dunia berdiri di panggung yang sama, dan semuanya berasal dari sekolah yang sama. Ini adalah bukti nyata warisan Johan Cruyff, bahwa di sepak bola, otot mungkin bisa memenangkan duel fisik, tapi kecerdasanlah yang memenangkan piala.
3: Sumber akun Instagram Bola Kok Gitu?
0: It's always a better choice. Your songs on your radio. My one and only station.

0: Halo, gue Rico Ceper. Dengar ada radio bola. Waduh, model apa lagi nih? Jarang-jarang nih, seumur hidup hampir 30 tahun gue di radio, baru denger ada radio khusus bola. Yang lain banyak yang kolaps. Beradi-beradinya, segmented banget radio bola. Kita lihat aja napasnya. Selama 2x4, 5 menit kemudian tutup, atau bisa umurnya panjang? Pengen tahu.
1: Hai, saya Indira Mawati. Masih bengong dan terheran-heran serta syok dengar ada radio baru, katanya radio bola. Hah? Radio bola? Hari gini bikin radio, yang lain pada tutup, ini bikin radio. Waduh, kita lihat aja deh bisa kuat berapa tahun. Mudah-mudahan aja langgeng. Oke. It's always a better choice. Your songs on your radio.
2: My one and only station. Radio Bola. Radio Bola. Call ID. Kata-kata inspiratif dari legenda sepak bola. Bravo Radio Bola Call ID. Gila bola mania. Hasil adalah segalanya. Pada akhirnya, sepak bola dinilai dari skor akhir, bukan dari cara sebuah tim mencapai hasil tersebut. Jose Mourinho, pelatih dari Portugal. Adios, Radio Bola, Co ID.
3: It's always a better choice. Your songs on your radio. My one and only station.
2: Radio Bola.
3: The chimes of the times and the music for your soul. Your kind of radio.
2: Radio Bola. Call ID.
3: Right here, my one and only station.

Bravo Radio Bola Co ID. Gila Bola Mania. Selamat gini hari. Demi waktu malam semakin larut nan sunyi. Kiat pun makin sepi. Saatnya untuk rehat dan menanti mimpi. Namun bila masih terjaga, lakukanlah mencatat dan menulis, serta tak lupa berdoa tentunya. Adios Radio Bola Co Adi.

0: Radio Bola.
1: Radio Bola.
0: Co-ID.
1: Co-ID.
0: And for the first time,
1: www.radiobola.co.id.
0: Radio Bola. Co-ID.
2: Yo, gue Bim Slang. Klik dan denger terus www.radiobola.co.id. www.radiobola.co.id.
3: Halo, gue Rico Ceper. Dengar ada Radio Bola. Waduh, model apa lagi nih? Jarang-jarang nih, seumur hidup hampir 30 tahun gue di radio, baru dengar ada radio khusus bola. Yang lain banyak yang kolaps. Eh, beradi-beradinya. Segmented banget Radio Bola. Kita lihat aja napasnya. Selama 2x45 menit kemudian tutup, atau bisa umurnya panjang? Pengen tahu.
4: Hai, saya Indi Rahmawati. Masih bengong dan terheran-heran serta syok dengar ada radio baru, katanya Radio Bola. Hah? Radio Bola? Hari gini bikin radio, yang lain pada tutup, ini bikin radio. Waduh, kita lihat aja deh bisa kuat berapa tahun. Mudah-mudahan aja langgeng. Oke.
5: The chimes are the times and the music for your soul. Your kind of radio.
0: Radio Bola. Co-ID.
5: Right here, my one and only station.
0: Radio Bola. Co-ID.
6: Bravo Radio Bola Co-ID. Gila bola mania. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat-sehat dan asik-asik aja. Hari ini merupakan hari awal pekan. Ada yang bilang I like Monday, namun banyak juga yang bilang I don't like Monday. Apapun juga, hari Senin kita harus in, karena kita harus berkarya dan bekerja. Adios Radio Bola Co-ID.
5: It's always a better choice. Your songs on your radio. My one and only station.
0: Radio Bola. Radio Bola. Co-ID.
7: Johan Cruyff pernah membuat keputusan yang melawan akal sehat di Barcelona. Saat dunia sibuk mencari pemain yang tinggi besar dan kuat lari, dia justru memberi perintah yang aneh ke Akademi La Masia. Dia bilang, berhenti mengukur tinggi badan pemain, dan mulailah ukur seberapa cepat otak mereka bekerja. Dari aturan itulah lahir generasi emas yang kita kenal. Xavi Hernandez, Andres Iniesta, dan Lionel Messi. Secara fisik, mereka ini sebenarnya kalah telak. Mereka kecil, kurus, dan terlihat rapuh jika dibandingkan dengan atlet Eropa lainnya. Tapi Cruyff mengajarkan mereka satu filosofi sederhana, bahwa bola tidak pernah merasa capek. Jadi biarkan bola yang berlari, bukan kakimu. Hasilnya, kita semua jadi saksi sejarah. Anak-anak kecil ini berhasil mempermainkan raksasa-raksasa Eropa. Mereka mengurung lawan dengan operan 1-2 sentuhan tanpa henti, sampai musuhnya frustrasi karena cuma bisa mengejar bayangan. Puncaknya tahun 2010, tiga pemain terbaik dunia berdiri di panggung yang sama dan semuanya berasal dari sekolah yang sama. Ini adalah bukti nyata warisan Johan Cruyff, bahwa di sepak bola, otot mungkin bisa memenangkan duel fisik, tapi kecerdasanlah yang memenangkan piala.
8: Sumber akun Instagram Bola Kok Gitu?
5: It's always a better choice. Your songs on your radio. My one and only station.
0: Radio.

Bravo Radio Bola Co ID. Gila Bola Mania. Selamat gini hari. Demi waktu malam semakin larut nan sunyi. Kiat pun makin sepi. Saatnya untuk rehat dan menanti mimpi. Namun bila masih terjaga, lakukanlah mencatat dan menulis, serta tak lupa berdoa tentunya. Adios Radio Bola Co ID.

0: radiobola.co.id. And for the first time, www.radiobola.co.id.
1: Your songs on your radio. My one and only station.
0: Radio Bola. Radio Bola. Co-ID.
2: Kata-kata inspiratif dari legenda sepak bola. Bravo Radio Bola Co-ID. Gila bola mania. Buat saya, sepak bola adalah permainan kesalahan. Tim yang melakukan kesalahan lebih sedikit, lebih fokus, dan mengambil keuntungan dari kesalahan lawan akan menjadi pemenang. Ruud Gullit, legenda sepak bola Belanda. Adios, Radio Bola, Co-ID.
1: It's always a better choice. Your songs on your radio. My one and only station.
0: Radio Bola. Radio Bola. Co-ID.
3: Radio Bola. Co-ID.
4: Yo, gue Bim Bim Slang. Klik dan denger terus www.radiobola.co.id. Triple double. www.radiobola.co.id.
5: Halo, gue Rico Ceper. Dengar ada Radio Bola. Waduh, model apa lagi nih? Jarang-jarang nih, seumur hidup hampir 30 tahun gue di radio, baru dengar ada radio khusus bola. Yang lain banyak yang kolaps. Eh, beradi-beradinya. Segmented banget Radio Bola. Kita lihat aja napasnya. Selama 2x45 menit kemudian tutup, atau bisa umurnya panjang? Pengen tahu.
6: Hai, saya Indira Mawati. Masih bengong dan terheran-heran serta syok dengar ada radio baru, katanya Radio Bola. Hah? Radio Bola? Hari gini bikin radio, yang lain pada tutup, ini bikin radio. Waduh, kita lihat aja deh bisa kuat berapa tahun. Mudah-mudahan aja langgeng. Oke.
1: The chimes are the times and the music for your soul. Your kind of radio.
0: Radio Bola. Co-ID.
1: Right here, my one and only station.

Bravo Radio Bola Co ID. Gila Bola Mania. Selamat dini hari. Demi waktu malam semakin larut nan sunyi. Kiat pun makin sepi. Saatnya untuk rehat dan menanti mimpi. Namun bila masih terjaga, lakukanlah mencatat dan menulis, serta tak lupa berdoa tentunya. Adios Radio Bola Co Adi.

0: Radio Bola Co-ID.
1: And for the first time,
0: www.radiobola.co.id.
1: Radio Bola Co-ID.
2: Yo, gue Bim Bim Slang. Klik dan denger terus www.radiobola.co.id. www.radiobola.co.id.
3: Halo, gue Rico Ceper. Dengar ada Radio Bola. Waduh, model apa lagi nih? Jarang-jarang nih, seumur hidup hampir 30 tahun gue di radio, baru dengar ada radio khusus bola. Yang lain banyak yang kolaps. Beradi-beradinya. Segmented banget Radio Bola. Kita lihat aja napasnya. Selama 2x4-5 menit kemudian tutup, atau bisa umurnya panjang? Pengen tahu.
4: Hai, saya Indi Rahmawati. Masih bengong dan terheran-heran serta shock dengar ada radio baru, katanya Radio Bola. Hah? Radio Bola? Hari gini bikin radio, yang lain pada tutup, ini bikin radio. Waduh. Kita lihat aja deh, bisa kuat berapa tahun. Mudah-mudahan aja langgeng. Oke.
5: The chimes are the times and the music for your soul. Your kind of radio.
1: Radio Bola. Co-ID.
5: Right here, my one and it's only station. A better choice. Your songs on your radio. My one and only station.
1: Radio Bola. Radio Bola. Co-ID.
6: Johan Cruyff pernah membuat keputusan yang melawan akal sehat di Barcelona. Saat dunia sibuk mencari pemain yang tinggi besar dan kuat lari, dia justru memberi perintah yang aneh ke Akademi La Masia. Dia bilang, berhenti mengukur tinggi badan pemain, dan mulailah ukur seberapa cepat otak mereka bekerja. Dari aturan itulah lahir generasi emas yang kita kenal. Xavi Hernandez, Andres Iniesta, dan Lionel Messi. Secara fisik, mereka ini sebenarnya kalah telak. Mereka kecil, kurus, dan terlihat rapuh jika dibandingkan dengan atlet Eropa lainnya. Tapi Cruyff mengajarkan mereka satu filosofi sederhana, bahwa bola tidak pernah merasa capek. Jadi biarkan bola yang berlari, bukan kakimu. Hasilnya, kita semua jadi saksi sejarah. Anak-anak kecil ini berhasil mempermainkan raksasa-raksasa Eropa. Mereka mengurung lawan dengan operan 1-2 sentuhan tanpa henti, sampai musuhnya frustrasi karena cuma bisa mengejar bayangan. Puncaknya tahun 2010, 3 pemain terbaik dunia berdiri di panggung yang sama, dan semuanya berasal dari sekolah yang sama. Ini adalah bukti nyata warisan Johan Cruyff, bahwa di sepak bola, otot mungkin bisa memenangkan duel fisik, tapi kecerdasanlah yang memenangkan piala.
7: Sumber akun Instagram Bola Kok Gitu?
5: It's always a better choice. Your songs on your radio. My one and only station.
1: Radio.

Bravo Radio Bola Co ID. Gila Bola Mania. Selamat gini hari. Demi waktu malam semakin larut nan sunyi. Kiat pun makin sepi. Saatnya untuk rehat dan menanti mimpi. Namun bila masih terjaga, lakukanlah mencatat dan menulis, serta tak lupa berdoa tentunya. Adios Radio Bola Co Adi.

0: Radio Bola Co.id.
1: And for the first time,
0: www.radiobola.co.id.
2: Yo, gue Bimbim Slang. Klik dan denger terus www.radiobola.co.id. www.radiobola.co.id.
3: Halo, gue Rico Ceper. Dengar ada Radio Bola. Waduh, model apa lagi nih? Jarang-jarang nih, seumur hidup hampir 30 tahun gue di radio, baru dengar ada radio khusus bola. Yang lain banyak yang kolaps. Beradi-beradinya. Segmented banget Radio Bola. Kita lihat aja napasnya. Selama 2x45 menit kemudian tutup, atau bisa umurnya panjang? Pengen tahu.
4: Hai, saya Indi Rahmawati. Masih bengong dan terheran-heran serta syok dengar ada radio baru, katanya Radio Bola. Hah? Radio Bola? Hari gini bikin radio, yang lain pada tutup, ini bikin radio. Waduh. Kita lihat aja deh, bisa kuat berapa tahun. Mudah-mudahan aja langgeng. Oke.
5: It's always a better choice. Your songs on your radio. My one and only station.
6: Radio Bola. Radio Bola. Call ID.
7: Kata-kata inspiratif dari legenda sepak bola. Bravo Radio Bola Call ID. Gila bola mania. Hasil adalah segalanya. Pada akhirnya, sepak bola dinilai dari skor akhir, bukan dari cara sebuah tim mencapai hasil tersebut. Jose Mourinho, pelatih dari Portugal. Adios, Radio Bola, Co.ID.
5: It's always a better choice. Your songs on your radio. My one and only station.
6: Radio Bola.
5: The chimes of the times and the music for your soul. Your kind of radio.
6: Radio Bola. Co-ID.
5: Right here, my one and only station.

0: Cool ID.
1: And for the first time,
2: www.radiobola.co.id.
3: Yo, gue Bim Slang. Klik dan denger terus www.radiobola.co.id. www.radiobola.co.id.
4: Halo, gue Rico Ceper. Dengar ada radio bola. Waduh, model apa lagi nih? Jarang-jarang nih, seumur hidup hampir 30 tahun gue di radio, baru dengar ada radio khusus bola. Yang lain banyak yang kolaps. Eh, beradi-beradinya. Segmented banget radio bola. Kita lihat aja napasnya. Selama 2x45 menit kemudian tutup, atau bisa umurnya panjang? Pengen tahu.
5: Hai, saya Indira Mawati. Masih bengong dan terheran-heran serta syok dengar ada radio baru, katanya radio bola. Hah? Radio bola? Hari gini bikin radio, yang lain pada tutup, ini bikin radio. Waduh. Kita lihat aja deh, bisa kuat berapa tahun. Mudah-mudahan aja langgeng. Oke.
6: The chimes are the times and the music for your soul. Your kind of radio.
7: Radio Bola. Co-ID.
6: Right here, my one and only station.
7: Radio Bola. Co-ID.
8: Bravo, Radio Bola. Co-ID. Gila Bola Mania. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat-sehat dan asik-asik aja. Hari ini merupakan hari awal pekan. Ada yang bilang I like Monday, namun banyak juga yang bilang I don't like Monday. Apapun juga, hari Senin kita harus in, karena kita harus berkarya dan bekerja. Adios, Radio Bola Co-ID.
6: It's always a better choice. Your songs on your radio. My one and only station.
7: Radio Bola. Radio Bola. Co-ID.
9: Johan Cruyff pernah membuat keputusan yang melawan akal sehat di Barcelona. Saat dunia sibuk mencari pemain yang tinggi besar dan kuat lari, dia justru memberi perintah yang aneh ke Akademi La Masia. Dia bilang, berhenti mengukur tinggi badan pemain, dan mulailah ukur seberapa cepat otak mereka bekerja. Dari aturan itulah lahir generasi emas yang kita kenal. Xavi Hernandez, Andres Iniesta, dan Lionel Messi. Secara fisik, mereka ini sebenarnya kalah telak. Mereka kecil, kurus, dan terlihat rapuh jika dibandingkan dengan atlet Eropa lainnya. Tapi Cruyff mengajarkan mereka satu filosofi sederhana, bahwa bola tidak pernah merasa capek. Jadi biarkan bola yang berlari, bukan kakimu. Hasilnya, kita semua jadi saksi sejarah. Anak-anak kecil ini berhasil mempermainkan raksasa-raksasa Eropa. Mereka mengurung lawan dengan operan 1-2 sentuhan tanpa henti, sampai musuhnya frustrasi karena cuma bisa mengejar bayangan. Puncaknya tahun 2010, tiga pemain terbaik dunia berdiri di panggung yang sama dan semuanya berasal dari sekolah yang sama. Ini adalah bukti nyata warisan Johan Cruyff, bahwa di sepak bola, otot mungkin bisa memenangkan duel fisik, tapi kecerdasanlah yang memenangkan piala.
10: Sumber akun Instagram bola kok gitu?
6: It's always a better choice. Your songs on your radio. My one and only station.
7: Radio.

0: Radio Bola. Cool ID. And for the first time, www.radiobola.co.id.
1: Your songs on your radio. My one and only station.
2: Radio Bola. Radio Bola. Cool ID.
3: Kata-kata inspiratif dari legenda sepak bola. Bravo Radio Bola Co ID. Gila bola mania. Buat saya, sepak bola adalah permainan kesalahan. Tim yang melakukan kesalahan lebih sedikit, lebih fokus, dan mengambil keuntungan dari kesalahan lawan akan menjadi pemenang. Ruud Gullit, legenda sepak bola Belanda. Adios, Radio Bola, Co ID.
1: It's always a better choice. Your songs on your radio. My one and only station.
4: Radio Bola Co ID.
5: Yo, gue Bimbim Slang. Klik dan denger terus www.radiobola.co.id. www.radiobola.co.id.
6: Halo, gue Rico Ceper. Dengar ada Radio Bola. Waduh, model apa lagi nih? Jarang-jarang nih, seumur hidup hampir 30 tahun gue di radio, baru denger ada radio khusus bola. Yang lain banyak yang kolaps. Beradi-beradinya. Segmented banget Radio Bola. Kita lihat aja napasnya. Selama 2 kali 4 5 menit kemudian tutup, atau bisa umurnya panjang? Pengen tahu.
7: Hai, saya Indira Mawati. Masih bengong dan terheran-heran serta syok dengar ada radio baru, katanya Radio Bola. Hah? Radio Bola? Hari gini bikin radio. Yang lain pada tutup, ini bikin radio. Waduh. Kita lihat aja deh, bisa kuat berapa tahun. Mudah-mudahan aja langgeng. Oke.

0: Radio Bola Co-ID.
1: Yo, gue Bim Slang. Klik dan denger terus www.radiobola.co.id. www.radiobola.co.id.

Halo, gue Rico Ceper. Dengar ada radio bola. Waduh, model apa lagi nih? Jarang-jarang nih, seumur hidup hampir 30 tahun gue di radio, baru dengar ada radio khusus bola. Yang lain banyak yang kolaps. Berani-beraninya, segmented banget radio bola. Kita lihat aja napasnya. Selama 2x45 menit kemudian tutup, atau bisa umurnya panjang? Pengen tahu.

0: Songs on your radio, my one and only station.
1: Radio Bola, Radio Bola. Call ID.
2: Johan Cruyff pernah membuat keputusan yang melawan akal sehat di Barcelona. Saat dunia sibuk mencari pemain yang tinggi besar dan kuat lari, dia justru memberi perintah yang aneh ke Akademi La Masia. Dia bilang, berhenti mengukur tinggi badan pemain, dan mulailah ukur seberapa cepat otak mereka bekerja. Dari aturan itulah lahir generasi emas yang kita kenal. Xavi Hernandez, Andres Iniesta, dan Lionel Messi. Secara fisik, mereka ini sebenarnya kalah telak. Mereka kecil, kurus, dan terlihat rapuh jika dibandingkan dengan atlet Eropa lainnya. Tapi Cruyff mengajarkan mereka satu filosofi sederhana, bahwa bola tidak pernah merasa capek. Jadi biarkan bola yang berlari, bukan kakimu. Hasilnya, kita semua jadi saksi sejarah. Anak-anak kecil ini berhasil mempermainkan raksasa-raksasa Eropa. Mereka mengurung lawan dengan operan 1-2 sentuhan tanpa henti, sampai musuhnya frustrasi karena cuma bisa mengejar bayangan. Puncaknya tahun 2010, tiga pemain terbaik dunia berdiri di panggung yang sama, dan semuanya berasal dari sekolah yang sama. Ini adalah bukti nyata warisan Johan Cruyff, bahwa di sepak bola, otot mungkin bisa memenangkan duel fisik, tapi kecerdasanlah yang memenangkan piala.
3: Sumber akun Instagram Bola Kok Gitu?
0: It's always a better choice. Your songs on your radio. My one and only station.
1: Radio Bola.

0: Radio Bola Co-ID.
1: Yo, gue Bim Bim Slang. Klik dan denger terus www.radiobola.co.id. Triple double. www.radiobola.co.id.

Halo, gue Rico Ceper. Dengar ada radio bola. Waduh, model apa lagi nih? Jarang-jarang nih, seumur hidup hampir 30 tahun gue di radio, baru dengar ada radio khusus bola. Yang lain banyak yang kolaps. Beradi-beradinya, segmented banget radio bola. Kita lihat aja napasnya. Selama 2x45 menit kemudian tutup, atau bisa umurnya panjang. Pengen tahu.

0: Hai, saya Indira Mawati. Masih bengong dan terheran-heran serta syok dengar ada radio baru, katanya radio bola. Hah? Radio bola? Hari gini bikin radio? Yang lain pada tutup, ini bikin radio. Waduh. Kita lihat aja deh, bisa kuat berapa tahun. Mudah-mudahan aja langgeng. Oke.
1: It's always a better choice. Your songs on your radio. My one and only station.
2: Radio Bola. Radio Bola. Co-ID.
3: Kata-kata inspiratif dari legenda sepak bola. Bravo Radio Bola Co-ID. Gila bola mania. Hasil adalah segalanya. Pada akhirnya, sepak bola dinilai dari skor akhir, bukan dari cara sebuah tim mencapai hasil tersebut. Jose Mourinho, pelatih dari Portugal. Adios, Radio Bola, Co-ID.
1: It's always a better choice. Your songs on your radio. My one and only station.
2: Radio Bola.
1: The chimes of the times and the music for your soul. Your kind of radio.
2: Radio Bola. Co-ID.
1: Right here, my one and only station.